0: Astum kwa vi.
1: Simi boke le ulu hamarotane lenta sa te matau se le hoe falu sa te virisi yeto to liara. De aku na imze chimandea zemze musareke zai sa te kumatelo te virisi tuko zai sa nesa te kereti hamono ulu malaki amzofto na nigeto ndi nefas hai pamaru sa kuhuna nigeto. Aku avilimura si leta. Le ulu mzake simi boke sa te ansano matau se le virisi. Zaza ni mahatunga na I taraiwa kumatelo ni virisi tuti vahoga. Wadagasikara ndi nefas atu yansimu antuliara musare.

0: be, la ramanon. Sama sakan sao. Nanu katan sera ni rakura kan dia nu leo, sa tawe po karama men fa sakan afula, anak kita nanti sa ta toti anuan. Afae fo kinre ulre wa tsama tawat. Sarer.
1: Pai sa don nu la mera kan no.
0: Au banio.
1: Ai sa le amban.
0: An te te jani.
1: Manina ko sina katati.
0: Ah ka sei afa ne bun miten. Ah fa ti metiam newe. Fa o kan ka sei.
2: Sotra tumpuk la, sotra tumpuk vav.

0: کلاس تم کفا فی
1: ام لفون دلم در پارا پرام نی سیس نیا فی نمیدن فارچا با از لسنه ما دیویان سیرا به سنگا من فای تاکاس نفکیارا کاران انو چان دیتایی با ما دیویان تا سیرا به من روز چی دیوی چی مارا کفا با ایتایان لی فانشون تانان نا یوم لیونو فا فوت رفشاس انانیان نا Itu misi asyiknya naya. Itu mungkin anak sihir. Perlu defan anak sarana asyik atau voluan. Jadi tuwe, anak fan desan sara ya vi. Yang ni pun faham tiwa nasi ya fa. Tiap ambil aman jaya tan anak sara ya. Ambil tu pun anak jangan sara ya be. Yang ni pun sefaham tiwa nasi. Jadi jam so falang hari tu nampak terfikir so. Tu kan jaya tan anak misi sara ya vi. Yang ni pun sefaham tiwa nasi fan anak sana nafir petarai.
2: Matiu sedih. Tatande isitsy manoka asibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy any le ezaka zany eo amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy Borna tap tapian ni kan?
3: Orang bola cipta ini naik tak kum sungat na cara, tapi orang ini amne fokus fanaripa. Tuk ni amborna lala nanti sina fanaripa. Tapi ti lala nanti so mandak ti ni orang te yuyan bola yoga bola cipta fan ni. Tapi saya so macam te ni tak setim fakasa pandawa na.
4: Fati bantalan lalu sahaja, bayar komision rem pemafaren ni far campumen. Saya lu ni tanah yang tiang. An fati bana mana rakyat tak kunya fandu ni am sahaja face ni face people. Jika tenat sihat am kat sini, ni faset tup tanah nata. Walnya tu amison piavi, amison lafta. Makanya face nul la tiap. Jalan amison saya sahaja amisi lakleta. Walnya face nul la red. Kasihan kita orang kata aneh setan ni, aneh soal fenya satu nufar tu, yakin mai tatu orang mana faham tifok, mana aneh tanet dia nak cakel nufar lasan fok, apa cuma itu sani pipi sana sana, falan ana ramar, cuma itu sani aneh fatenam salun bisan, saya lihat aneh tena maaf salun aneh tahu tifu orang tu.
5: Kalau manusia madui zau ya, kalau manusia madui zau, satu teori zau tena maaf tena maaf. Amzoe fa tuka tulitul ni piasa mandesara ni komina te msuta ni asaretareta. Nyulaku mila tanana matiu. Faribasi matiu ni tanana te manjaru malutu ku nyul. Manjaru malutu refa malutu. Arifu matiu si dem tantu nasmu. Aratanana ku.
6: Ini pintanan su te fa miesa kamana tiu ni tanana ti. Tapi misyufan ya. Nani sahaja kita masuk di misiu fan tu, jadi rawarnya minyak barat sini so di tempat ini faham lambat ketemu tuan apa itu film ni lalai nafas ni pas so di tempat itu ya so nani jalan jalan penjasa di tempat ini faham lambat ni faham cara nak tempat itu pernah sahaja faham kita luar di ni ini ni ni tanah nasan ni tu pun bayi si Apaan tu nak ku? Nampak macam so, saat kita itu ya, saat kita kita so, tetapi kumpul, beltu kumpul bulan tu semua. So, saya sih kan nanti nama nasi tu ya, tak siapa yang tanah nama tu.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: Aku sulit. Bagi gerambe terdetek ruyu.
1: Angkat lagi mana kita kencayaan kuhi. Angkat lagi mana kita kena. Alat tetekan.